Alangunu na lutini zan musikini yomki entikene batikan zanya Crystal yomki la nunana Rapanga zari litaro tewa

Abisi kupatana manuko ni ankuna tizani music sand Kupatana wani pana vakansa Kupatana wani liantu su wani miyanta Wani vakans 103 FM Wani pana vakansa rejereta fiaraka mna yanku Makasirika nomsa fidini 103 FM Sini fandarana

Musika la kitelu faraparni aletu wa za kwa lacha Anisa sa inkuli 30 temefara 95 Sali Sofia malotoli irani bayolu matkisa yin Bayol Arusi kiawa Ulanli musika nti alana ngatani pia nutika na kraish Yafe utikia makafi musika fa ina msaya Satimulan kuli sakira si bono boy Dai dai Tati tkwa vingeli musika na rewe Yand turo futsen

Manakoba tanao ny Madame Liva. Sotemba teraka legotasy aloha e. Arosotsika le teraka avy eo. Fatsy terano.